0: Ngutana leon.
1: Bekal mi bilum tepal sutu koyo ih. Sabang ada ngutana. Hei, kalau kita mau tahu dua anak ibu di kuarto ih. Hei, samu kayak ketemu, samu kayo.
0: Langgam tepian.